rhandza mpunga unga tiri ntombi lava mpunga unga ri yimi wena se u lava aku yini timingwani lweyi

Wazalisi muya Chris Mukonto umuchai watu kwenye ga Afrika Zonga tiveka kuhi kauchai vitu ga General Musica. Oitu ni 31 minutu chikati chama fambela alu msutaratuinari mindu masingi.

Wengiseto wa kurandzeka mitiro hichi tswa hi gemeta laha inga sangula hi 4:55 minutu shamukela kusalisa ka Idrasio Makondela ungaluze a Spanya ni France ka usiku leganya muhla kwa la Radio Msambi.

Yeah. Woma abaga jasa. Awo taku manyikeni, Mr. Mbuwa. Mbuwa nyani. Kwa manyikeni.

Kamalzi Ivan akuye Hali Migali urasa matimu abonya itsunga na ubanya kidzuga tepya kona yoyo mwingi sina 9 horas ni 23 minutos ngutamba ketoga sikatnya ngai sivangi vai pa kona romu kutembweni kwadi zama kuhagula hagula dze alfas kuhagula hagula sikoviana dze beteraba dzo dzinga yadwa dze bonda kabonya kubwete kulondola na ngwenya yirami uluka ngudzumitongo nyaku hambani hambani kamu isma maga se kuninga dzi ponya keto bata kuma ndiga ona kutuma mwingi se kufada ngumba hamuke kam ya kudanza bari ndrangani ngusikodza kugera ya kukar kapunya kupete ku ngavege dzanga kuke tsanya na padu kwana wakubana uri njikatera na nyali fasi ndrangani wana kuwe skweta yulunga bata ku itumisa fala ku renga kiyo alfasi wikwekedza mwindu ku itumisa kasimbisiro Kaima dona ya kona ya nyaku duwana ni usi wana Matkinga mangi mungu zuma pata kumane kamana kutumiswa Simbari nyaku hey Kuduwana na umaja ka uveli Uveli tu batu wakona Kangaka nyaku Luisa Nove Siwana ka uveli Nyaku uveli ni mutu wakona

usiwana ka ubere yago vere ni mtu akona Ranwa Luisa Nova mwembe wa mugal daropara inyambani warukunyiza mide makinga nyakwambani hambani selatu nyisonide merkadu.

0: fanele ku khuye ku tutumisa nghozi dzimovha ni ku hira dzimanobra nyambadzani khiso sivangelo esi si nga tumbunukisa dzimango dzedzi ta dzimbilinga dzimovha munini wa tunyamahungu angulomba vakimbidzisinga dzimovha kuva vakheza ka mugwada makimbidziselo stradani khuku vangogohetela nyasingi wakumahungu nyaku tutumisa ngudzu dzimovha nyiku dzeka dzimovha nyamba wonelela makhaleli yakone khapunyama lungelo
1: hilo mukamasiku ya xirami ni misho ati misho tinginga tini hunguva vaka hina hi kombela leswaku loko hi famba lomu ka hunguva hi lumeka magezi kasi ku ve hi woneka ka loyi a taku endzhaku hambi ka loyi a taku ephambeni kasi leswi va swi kota ku hungula a timhangu a hi nyimeni ku tsutsumisa mimovha a hi nyimeni ku tsutsumisa mimovha hambiloko ku nga hi na sinali ka ndhawu leyo hina hi vachembeli ku loko swiona va lava tikumeka ku lomu ka timhangu leta wuchembeli ka ku tsutsumisa mimovha vanhu lava fambaka kota ka tindhawu leto hi nkandzakanyo a hi va pfhumba ka tindhawu leto kani leswi va hakhela va hundza hi ku tsutsuma va vanga timhangu a hi nyimeni ku tsutsumisa timovha hi hlonipha a tisinali ta xitaratu hina va ku famba hi mikondzo a hi tshikeni leswaku ndzi ni razao a ndzi na razao a wuna razao u ni razao ii majamovha i chumu xa home makuno tiwonela famba khwatsi fambela kule ni xitarato loko swi kombeleka loko swi vhuneka u khela kambe loko la ku xikhatuka xitarato u zama ku cuka seni seni u khatuka loko malungelo na makari ma tshamisekile
0: Diocleciano Matsimbi wa ndranga ya maphoyisi nyaku hunelela majimbelelo ya xitarato omu xipandungulu xa inyambane mthumu nyaku hunelela xitarato omu xipandungulu xa inyambane yingudiyela ku mahungu nyaku vathu vasimama ku vaha aga malanga mangabe yedwa kuwa yipinda chitarato makalelo ayamone kakunguzu kadzirubanya dzinge avo nyaku vathu kubahasi bankana kubaha zindranga aga malanga mangabe yedwa kuwa yipinda chitarato motengeli wa ndranga nyaku nelele starato omuhi pandukuke inyambane munira shisiko gane dukuye sibahabahasesi kisu sigohetela ku sitarato kugumalanga mangabe yedwa mambe nyabotu anzisa kitarato mambe nyabotu timbisa kasuku vikela kitarato ahuluma tukabadziti ba kututumela basuku ya bahas bankana kanga idzo anganela munida shisiko shisiko waroku kufana nisu somo sigaradzo nyamatu nyago apo vanga vaha kama vindri makwirika mati yali nyanzadzi ayo kasi matingatingako matsungunula sitarato mutengele nyandranga nyaku hunelele sitarato omu xipandungulu xa inyambane kana ndikaambe kho mambe mapindru nyavathu va limago va tula mathembo madzibambi nyasitarato isu ni isu siningaku hengi nyaku khungumukele nyamafu kuza makhungumuka mafu ani kitarato yikhungumuka kanga idzo anganela mutengeli yoyo mufumu wa distritu ya janga muchipandungulu xa inyambane angubonga vabvanya miganga kudziningedzela kwawe akunyakuvihisi sigwedzo nyamati madoro wa distritu ya jangamo senia mayela ganele kukhuye vavanyi omunyamiganga vangukira kisecha xikhungulungutsu nyambotukutukula vathu vakuhetelako sigwedzo nyamati vambi vabako mabona yale akudzipainezi nyakuthembisi magezi kiso esi tsutsuka suwoneka avunya kupinda nyamatsiku khakuone chingudzu kumahungu yingisecha chitsungu chikhenzukide kicho kasi chitukulako sikaradzo nyavatu vaphangako omunya sigwedza nyamati mayela kanele kukhuye kuvathu lipindu nyambalani vakimbeya vaphanga umu nyesigwedzo nyamati kukira kasiku vathu vakhala matsiku nyimatsiku nyambana mati vapfupi vateka ku umunyamiganga kutikisisa kisecha apunye kutuhulwe vathu vakuhetela kusigwedzo nyamati vabako mabona yale nyamagezi nyisimbi nyisimbi utengeli nyaulimi omuhi pandrungulu xa inyambane wungubonga sikwata nyauhuhi simanekako na siwonelela chikhati chili chingabe xedwa nyambabela matini vakhoka sikwata sesi akudzikonselhos komunitarios singutikisisa kisecha kupata kupungula sigaradzo nyago vatu vabera matini vagoga sirengo samatini simbi nyasidwana nyago sisudand kukarati gale ukuduka hamujega mihandru ya pwani muhunu galitsiko kungoneka padukwana padukwana mihandru ya pwani kumahungu nyamathinga yaya mutangeli nya milongoloko nya ugoyi nyufu nyedzinzanze akamithumu nyaulimi omuhipano kulya inyambani Josefa tuku kana dikuye kumahungu nyasikwata sesi nyamagoyi ahunguya nakuhirwa chisetho kutuvulwa vathu andaka kuminoka meto ingavehyedwa apunya ukoyi kukuva muvale nyeko ambari vadzitukhawo kusekibwi kukoka vangukira nyachikwenyu vabela utsiku aholo kungutukudwa vathu vava vangisi vachititsika inyambani ngo ema apa apunya mahungu nyachitonga kuwali tsiku la muhunu Grimild Gumé ni Luís Batista Tsalane.
2: Ipwide mahungu ya inyambani.

zono nezau kamwe koro wagukuwe onone zavangana zimbi zono nezauwe nani 15 horas ni 44 minutos mitu ya radio Mozambique matsukani ku kitonga inakura na kasudavata utapanya palco nya pista

0: 18 horas ni 20 minutos na dana bilu nyankundela ni matimu.
1: Matimo aditsiku
2: 14 ka July wa dembe da 1789 ngukhata ka Revolution Francesa tiwa tingaba idiku anza ni kukula ka ditikoda France ngu titela noka sunta ta politika tata ekonomia ni timbeni ni timbenyane. Magwito ka sekulu 18 kuide kuchiwoneka tati ingitsewa ditikoni ka France tingadondoka na federalismu feudal atiwa tinga mahatakuini kukuwa kuchiwoneka machichelo ama hanyelo achitsungu ndungutungutseno kata vadimi valitikudilewa da valungu. Kuide kuchiwoneka kata kukutala kachitsungu chiwa chingachisimama chidimu wakata usiwana chiva chichikata kuini kuchila kumahata hombe takudinga na kuini kuchiesheketa nguku anza ngutungutunguta matumelo akona kasikuini kuku anza nziswa timakata kukula kati tikoda France kuchowa kuchikata ntumwa hombe wakota ingawa ichiwomo nga donato kona inisu da Revolution Francesa kama tiko yalewa a Europa. Uo nikide takuini kwa kutalaka watu ukoma wakona uchimaneka udikata monarkia Francesa ngu dinada Louis XVI ayua angachiva achitangela vanyamatiko ambika menu vanyane vatitembwe tiwa wangadiganyi dingutu ngutona kechu chikati wabide wa chilamba vahanyi wa France takuini kwa simama wadika utumu wonga ngutiwa. Tima hakide takuini kwa wachima hati denga donto kona itreseru shtadu ahawa wanga mahatati ingita kudunga na kuini kwa mahanyelo kona ata politika hambika mbenta ta ekonomia meva machichicha. Ngulitsi kuda zaseji ka July wali dembe da 1789 kuhidi kuchuwane kata nga donto kona itreseru shtadu kota inga wajishuomba ahawa kunga wako chidano wa chitsungu chachingi ngutu kuhini kuchiti ningate tera kata Assemblea Nasionali kuhidi kuchipinda masiku mambili hawa Assemblea Nasionali iwa inga wajishidungi sela kasiku ini kukuchishwa tamaha nyelu ya wabangachua machitangelwa ngu Louis Zaseji ngutiwa tinga mahatakuhini kwa mahanyelu akona mewa machichicha keyo madembe. Ngulitsi kuda 12 ka July wali dembe da 1989 kambe kubile kuchuoneka ta hombe ngutu ta machichelo akona ngutungu taba mercenario wawa ngachua wachituma kaditi kudilewa da France. Tingi tinga watichimaheka kala kuza chua chikati diti kuda France diva se didi masoni ngutitina kukasi nita uanzi. Kama timu wadi sikudwa na muno, hebu watide nguta hombe tinga woneka kali ngutu. Ngulisi kuda 14 ka July wadi dembe da 1789 ahawa hinga wata nguta Revolution Francesa. Matimu wa muno mademazana ka bilu ya nkundela ni Bernardo Salomao Michinini di Sweden. Mwingi side matimo aditsiku.
0: Zoito horas ni 23 minutos bi matimu hinatani nungono kwa wasikati ni kuanza hautaku ni mfuwetu Sandra Masangu wengisi uneni.
3: Wasikati ni kuanza.